0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
1: Oh, kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat.

0: itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Sarawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengar ya bareng program Lentera Belajar. Kali ini di episode 127, di edisi Sabtu tanggal 5 September 2026. Dengan keadaan cuaca pagi hari ini alhamdulillah cerah. Ya, Sarawania semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semangat dan tentunya terus haus akan ilmu dan informasi ya. Senang sekali Sarawania semuanya kembali menemani Sarawania semuanya di program Lentera Belajar ya. Dalam waktu 1 jam ke depan ya, dari sekarang sampai jam 11 kurang lebih ya. Dan kali ini temanya yang berbeda. Nah, sebelum harus sebutkan temanya, ngomong-ngomong, iya, kita bahas literasi nih Sarawania semuanya. Membaca bukan hanya tentang membuka buku. Literasi adalah tentang bagaimana kita mampu memperoleh, memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu, literasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Saat ini, Lentera Belajar episode 127. Kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan tentunya dekat dengan kehidupan kita, yaitu ayo giatkan literasi dimanapun dan kapanpun ya. Melalui tema ini kita akan mengajak sahabat Esrawania semuanya ya, Lentera Belajar, untuk melihat bahwa kegiatan literasi tidak harus dilakukan di ruang kelas atau di perpustakaan, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, bahkan melalui gawai yang kita gunakan setiap hari, kita bisa terus belajar dan meningkatkan kemampuan literasi. Terus, bagaimana cara membangun kebiasaan literasi yang menyenangkan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai sumber informasi secara bijak? Dan apa peran kita semua dalam membangun budaya literasi di lingkungan sekitar? Nah, kita akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan lanjut pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Istirahatnya semuanya, mungkin sekilas tema kita ya. Ingin bertanya bisa di nomor 0811-648-1048 ya, bisa melalui chat ya, ntar kita bacain insyaallah ya. Dan program ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Sarawania semuanya, sudah kita hadirkan narasumber kita ya. Tapi sebelum itu, hostnya itu Hari sendiri dan harusnya bersama Bu Dewi, karena tiba-tiba mendadak Bu Dewi ada halangan, jadi Haris sendirian ya selaku hostnya Sarawania semuanya. Dan sudah kita hadirkan speaker kita, narasumber kita, ada Ibu Teti Wahyuni selaku guru SMP 1 Negeri 1 Danau Paris dan juga selaku pegiat literasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Ibu atau Kak nih panggilnya nih enaknya?
1: Sebetulnya pinginnya dipanggil J sih.
0: Oh, oh wow.
1: Enggak, kakak aja.
0: Kakak aja ya, biar asik ya. Iya. Adik, jadi merasa tua.

0: Iya, iya, betul. Ini nggak tahu diri ini apa narasumbernya.
1: Sehat gak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi libur untuk sini, Kak, ya?
0: Libur yang dipaksakan sih sebetulnya.
1: Libur yang dipaksakan. Tapi nggak apa-apa, berbagi informasi, Kak, ya?
0: Iya, betul.
1: Untuk Estrawania semuanya. Berarti ini kakak stay-nya di mana nih, Kak, harusnya, Kak?
0: Kalau tempat tinggal kita itu di Sidorejo, Labuan.
1: Oh, masih di sekitaran sini. Oh, berarti bolak-balik tuh, Kak, ya?
0: Iya, PP.
1: Ke Danau Paris, ya?
0: Betul, betul.
1: Wah, luar biasa.
0: Dan itu full satu minggu.
1: Full? Minggu juga?
0: Oh, enggak dong. Oh. Kalau jam kerja kan satu minggu itu Senin sampai Sabtu.
1: Senin sampai Sabtu. Iya. Wow, luar biasa. Gimana ada... Gimana, Kak? Mungkin dari kapan di Danau Paris, Kak?
0: Kita di Danau Paris itu dari Mei 2022, kalau enggak salah.
1: Mei 2022, berarti udah 4 tahun
0: 5
1: ya?
0: Tahun dong.
1: Hampir 5 tahun. Nah,
0: jalan 5 tahun.
1: Wow. Ada ngerasa kayak bosan, ada mungkin kayak, pingin pindah gitu, Kak?
0: Kalau pingin pindah, mungkin tantangannya di jarak aja sih. Cuman ya, kalau ya, untuk tempat kerja, lingkungan kerja, kemudian rekan-rekan kerja, udah nyaman sih di sana.
1: Udah nyaman di sana.
0: Alhamdulillah nyaman di sana.
1: Oke, tapi jarak pun jalannya bagus ya.
0: Nah, itu dia keuntungan ke Danau Paris itu jalannya mulus.
1: Jalan
0: gitu.
1: Enggak
0: kayak ke Singkohor, ke daerah Trans sana kan.
1: Iya, agak susah. Agak kayak gitu jalannya.
0: Oh, nanti hujan banjir kan gitu.
1: Itu yang terkendala ya.
0: Gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau Danau Paris alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya, jadi aman-aman aja.
0: Aman-aman.
1: Ya. Nah, kalau hujan ada pakai mantel?
0: Ada, cuman kalau hujan itu biasanya kita enggak berangkat. Apalagi kalau hujannya hujan yang intensitasnya itu deras gitu ya. Kalau gerimis sih masih kita babat aja. Tapi kalau deras udah gak berani. Soalnya kita yang kita lawan tuh pertama alam, yang kedua banyak mobil besar di sana. Ada
1: Paris.
0: Jadi agak-agak
1: mobil PT-PT gitu ya.
0: Ya, PT, mobil minyak itu kan. Lainnya sana semua.
1: Oke. Mungkin berarti memang lulus di sebelumnya di mana tuh, Kak?
0: Nah, kalau cerita masa honorer dulu, itu kakak honorer kalau nggak salah dari 2012 itu di SD Tulaan.
1: SD Tulaan.
0: Nah, itu kalau nggak salah sampai 5 tahunan waktu itu, baru ke SD Blok 6. Okay. Pernah juga di SMP 3 Blok 7, SMP 3 Jempang Kanan. Baru yang terakhir itu di SMP 5 Selabuan. Kemudian terakhir di SMK Alisaki.
1: Oke, itu honor masih ya?
0: Iya, itu masih honor.
1: Oke, udah.
0: Kalau honor kan waktu itu masih bisa terbang-terbang ya.
1: Iya.
0: Jadi satu tahun itu bisa dua sekolah, tiga sekolah, tergantung jam kita, tergantung kemampuan kita lah.
1: Iya. Itu pas honor masih lajang kah atau memang udah?
0: Kakak nikah itu 2014.
1: 2000? Udah lama.
0: Udah 12 tahun ya, 11.
1: Oke, barulah tes
0: 2022 ya, 2022 lewat P3K di Danau Paris.
1: Itu memang ngambil di sana kah atau dipindahin gitu?
0: Nah, kebetulan waktu itu P3K itu kami adalah letingan pertama yang penempatannya itu ditentukan.
1: Oh, ditentukan masih ya?
0: Iya, ditentukan masih. Jadi waktu itu di Danau Paris ada satu kuota dan kakak milih di sana, alhamdulillah rezeki di sana.
1: Oke. Tapi masih bisa diajukan perpindahan gitu, bisa nggak, Kak?
0: Kalau nekat kayaknya mah bisa.
1: Bisa-bisanya ya. Cuman karena memang masih yang masih
0: betul.
1: Bisa kok, masih nyaman
0: masih
1: kok.
0: Masih nyaman kok di sana, masih bisa dijangkau
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke. Oke, sebenarnya Estrawania semuanya kata ini harusnya udah dari minggu-minggu yang lalu ya. Kita undang karena dengan kesibukannya juga ngajar full kan di sana. Ya, karena kalau kecuali dekat mungkin sejam
0: bisa.
1: Kemari ya. Bisa ke sekolah lagi kayak karena ini jauh kan. Nggak mungkin kan ke sekolah, terus ke sini, ke sekolah lagi, nggak mungkin.
0: PP aja udah butuh 2 jam dia.
1: Iya, makanya biasanya kemarin pikir awal kali mikir, Kak, di mana ini kok? Kok memang susah biasanya, karena kan kebanyakan narasumber, Kak, guru, jam sekolah pun.
0: Bentar gitu ya.
1: Bisa betul. Kan balik lagi dia ke sekolah, kan aku kasih, Bu Dewi ngasih tahu, dan lupa, pantesan sekali izin, memang harus nggak masuk.
0: Seharian. Gitu. Dan ini juga nggak enak sebetulnya nggak masuk, kan, karena kan ada jam ngajar juga, cuman
1: ya Oke. Estrawania semuanya, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada sebutkan ya Estrawania saya. Oke, ini berawal pertanyaan pembuka ya. Tapi sebelum itu, Kak, by the way, mungkin banyak yang bertanya, Kak Teti ini sebelumnya jurusan apa nih? Lulusannya emang kah pendidikan kah atau apa nih, Kak?
0: Kalau kuliahnya jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi karena dulu lama honor di SD, jadi sebetulnya lebih suka ngajar anak-anak sih. Kalau bahasa Inggris di SMP itu kan anak-anak udah tingkat remaja ya. Tapi tetap dijalani insya Allah.
1: Oke. Tapi kan sebelumnya kan kakak di SD ya?
0: Iya, betul.
1: Tapi kesini lulus SMP.
0: Lulus SMP, karena kan SD sama SMP itu naungan Pemda.
1: Iya,
0: daerah.
1: Ada perbedaan ngajar nggak, Kak?
0: Iya, tentu ada lah. Karena kan tingkat, kalau usia yang SD itu anak-anak, sementara yang SMP itu remaja, otomatis perlakuannya beda gitu.
1: Terus kalau SD kan nggak, kalau dulu ya mungkin sekarang nggak tahu harus ya. Maksudnya pandangan harus yang kayak dulu kan, dulu kayaknya guru yang di SD itu kayaknya mencakup kayak semua.
0: Betul, betul. Gitu ya. Kalau ngajar SD memang ya harus pandai seribu jurus kan, matematika bisa, IPS bisa gitu. Cuman kan levelnya nggak setinggi SMP
1: bener.
0: Kan gitu.
1: Oke, berarti sekarang udah emang bahasa Inggris.
0: Iya, satu aja yang dibidangi.
1: Oke. Oke, ini Kak, tapi ini Kakak aktif, harus lihat di media sosial juga aktif ya.
0: Betul. Khususnya Facebook.
1: Khususnya Facebook. Ya, udah ini pro, Kak?
0: Udah, tapi belum monet.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Belum pernah gajian.
1: Oke. Okay. Kalau rajin, konsisten
0: sebetulnya, bisa. Sebetulnya, ya cuman ya itu tadi kan karena sibuk lah apalah jadi.
1: Soalnya ada sebelum juga guru juga, Kak, dan dia masih juga honorer bahkan Pak Sukri mungkin sudah kenal. Dia juga aktif ngonten di FB Pro.
0: FB Pro.
1: Dan dia udah penghasilan.
0: Udah.
1: Luar biasa. Aktif dia. Nah, oke. Okay. Ini ngomong-ngomong sekarang kan emang zamannya digital ya.
0: Betul.
1: Apa sih, Kak, makna literasi bagi Kakak nih, Kak?
0: Nah, tadi kan Haris udah ada pembukaan tuh. Literasi itu adalah tentang kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi gitu ya. Jadi kalau selama ini orang mikir ketika dengar kata literasi, pasti itu arahnya ke baca gitu ya, kegiatan membaca. Padahal literasi itu dasar membaca dan menulis itu adalah level paling dasar dari literasi. Yaitu tadi, literasi itu adalah kemampuan kita mengolah, menganalisis, dan menggunakan informasi. Kalau di era digital sekarang ya, kita tahu kan informasi itu masuk ke kita itu nggak cuma sampai depan pintu ya, bahkan sampai ke dalam kamar itu masuk.
1: Betul.
0: Kan. Nah, jadi itulah gimana caranya kemampuan literasi kita itu jadi benteng diri untuk membentengi diri dari informasi-informasi yang kadang kan kita gampang ya, oh informasi ini nggak benar nih,
1: betul,
0: gitu, tapi tetap di-share gitu. Nah,
1: iya,
0: tingkat literasi seseorang itu mempengaruhi dari respon dia terhadap informasi-informasi tersebut.
1: Gitu. Nah, ini emang sering kali terjadi nih, Kak. Nggak tahu asal-usul dari mana, ya kan? Nengok-nengok, yang tershare, langsung percaya. Share balik, ya.
0: Share balik.
1: Padahal belum dibacanya tuh.
0: Iya, dan takutnya biasanya itu jadi korban FB Pro juga. Kan banyak juga yang orang-orang yang posting itu cuma untuk nyari komentar kan gitu, nyari audiens biar naik tuh postingan dia, biar dapat dolar kan gitu.
1: Bener ini udah jadiin banyak. Kalau sekarang kadang orang udah bikin konten bukan karena tujuan berikan informasi yang bagus lah,
0: bukan
1: tapi
0: untuk
1: udah
0: mengedukasi,
1: betul
0: gitu kan.
1: Tapi sekarang udah kayak apapun lah itu, yang penting
0: rame.
1: Rame.
0: Yang penting
1: masuk
0: naik
1: dolar, iya itu dia. Dolar. Itu dia. Betul, ya jadi jangan lihat sekedar, karena kan orang banyak kayak wah ini temanya nih, langsung gini, padahal belum tentu tema itu sesuai dengan isinya kan, Kak.
0: Iya,
1: karena kan tema itu cuma bikin menarik doang tuh, cuma deskripsinya harus dibaca.
0: Enggak penting dia itu literasi dia tentang apa, yang penting orang komen gitu kan.
1: Itunya pentingnya literasi gitu ya. Oke, jadi mengapa budaya literasi ini, Kak, penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda deh?
0: Nah, balik lagi, karena ini zaman digitalisasi, handphone itu gampang akses apapun kan gitu. Otomatis kalau kita nggak melek literasi, maka kita akan mudah dibohongi oleh orang lain. Kabar-kabar hoax itu akan mudah masuk ke diri kita, bahkan kita share juga tanpa kita validasi lagi kan gitu.
1: Iya, benar.
0: Kemudian kita itu otomatis kan manusia yang punya emosi gitu ya. Nah, orang-orang yang literasinya itu kita bilanglah nggak bagus gitu ya. Maka biasanya respon dia pada sesuatu itu akan satu berlebihan, kedua tidak tepat, kemudian yang ketiga sikap dia itu terkadang nggak menempatkan pada diri dia. Jadi literasi itu berpengaruh pada emosional juga sih sebetulnya.
1: Tapi kan ini sekarang, zaman sekarang orang kok masalah banyak, maksudnya lebih memilih HP daripada buku ini, Kak.
0: Iya, betul.
1: atau banyak orang yang merasa mungkin tidak punya waktu untuk membaca.
0: Baca.
1: Sebenarnya kita memang tidak punya waktu kah, atau belum menjadikan literasi ini sebagai kebiasaan nih, Kak?
0: Mm-mm. Kayaknya kita karena manja aja ini.
1: Manja.
0: Iya, betul. Ya, karena kan ya, kita udah disediakan produk digital, misalnya ya, HP nih kan. Ya. Nah, HP itu adalah sesuatu yang instan.
1: Benar.
0: Yang apapun bisa kita dapat dari situ gitu. Yeah, jadi yeah, kalau bawa buku rasanya agak ini ya, agak berat gitu ya. Bawa, yeah, bawa bacaan fisik lah kita bilang.
1: Yeah.
0: Misal koran, buku, komik dan yang lain-lain. Mm-hmm. Itu kalau dimasukkan dalam tas kan berat.
1: Benar.
0: Kemudian yeah, kayaknya sekarang terkesan kuno kalau kita baca koran, baca buku dan lain-lain kan gitu. Sementara benar, kalau bawa HP itu aksesnya mudah. Kita mau baca PDF, mau baca buku 1000 judul, e-book, yeah, itu yeah, semua ada di HP bisa gitu. Jadi mungkin ya itu tadi karena kita manja ya.
1: Manja. Terus tergantung diri sendiri lah.
0: Iya, betul, ya, betul. Tapi ada juga yang dia kalau baca itu bacaannya harus dari buku fisik.
1: Iya.
0: Dia punya vibes tersendiri gitu kalau baca buku fisik gitu.
1: Sebenarnya memang Kak bagusnya itu kayak fisik khusus gitu Kak. Karena kalau menurut Aris ya, karena iya, kalau HP memang lebih mudah dibawa kemana-mana, enak nyari informasi ada semua gitu.
0: Betul.
1: Kan cuman karena kalau misalnya kita fokus baca nih ya kan agak terganggu Kak, masuk notif.
0: Iya,
1: ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul.
1: Masuk notif nanti tiba-tiba iklan apa.
0: Nah, itu kekurangan dari gawai.
1: Iya kan.
0: Bahkan kita kadang masih enak-enak baca tiba-tiba ada pemberitahuan entah apa, kita buka dan keterusan tuh entah buka apa, terakhir
1: iya,
0: buku tadi.
1: Betul.
0: Bacaan tadi enggak jadi kita baca gitu.
1: Iya, itu dia makanya. Makan coba punya fisik pasti udah fokus tuh kan, lihat yang lain-lain. Oke, itu dia seruannya semuanya ya. Memang lebih mudah melalui digital zaman, apalagi zaman sekarang gitu kan. Tapi ya tergantung kamunya, ya kan. Apakah kamu manja atau tidak? Fokus atau tidak?
0: Tapi kalau dia pembaca sejati, biasanya dia akan lebih suka baca buku
1: baca
0: fisik.
1: Baca buku fisik ya.
0: Daripada HP.
1: Nah, kalau kakak sendiri, ada sering baca buku kah?
0: Nah, di rumah alhamdulillah ada 700 buku.
1: Wow, banyak banget.
0: Walaupun nggak semuanya dibaca, belum semuanya dibaca.
1: Itu campur random.
0: Random, ada novel, ada buku non fiksi, ada buku dongeng, banyak lah pokoknya.
1: Kalau kakak sendiri sukanya yang baca buku yang seperti apa Kak? Tentang apa Kak?
0: Kalau baca, sukanya novel romance dong.
1: Novel romance.
0: Iya betul. Kalau baca, tapi kalau nulis kakak lebih suka cerita tentang anak-anak, dongeng, anak-anak, keseharian anak-anak gitulah.
1: Okay.
0: Makanya fokus kakak di Facebook itu ceritanya nggak jauh-jauh dari tema anak, tema siswa, kan mereka anak-anak juga ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kemudian tema parenting. Itu parentingnya pun parenting ala-ala kita sendiri gitu ya.
1: Iya, gak apa-apa dari pengalaman.
0: Iya, dari pengalaman ya, gitu ya.
1: Oke. Jadi, selama kakak mungkin membaca atau bahkan nulis yang tadi sukanya nulis anak-anak ya, tentang anak-anak gitu. Ada gak mungkin tak respon dari orang-orang yang komen mungkin itu gimana nih Kak?
0: Nah, itu dia. Jadi untuk Facebook kakak itu Teti Wahyuni itu kayaknya pembacanya 98% adalah ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, oke. Sedangkan tulisannya anak-anak.
0: Iya betul, okay, pembacanya ibu-ibu.
1: Tapi
0: kan
1: bagus, bagus.
0: Ya memang audiensnya itu sesuai sama usia kita gitu ya.
1: Iya.
0: Betul. Jadi kadang kita tulis apa, mereka komen apa gitu. Pokoknya mungkin dari komen-komen pembaca itulah yang akhirnya buat kakak terus nulis
1: terus
0: gitu.
1: Nulis.
0: Terima kasih juga untuk mereka gitu.
1: Makin semangat ya kan.
0: Betul,
1: dari
0: makin semangat.
1: Ya, tapi bagus sih ibu-ibu juga karena bisa
0: literasi juga kan.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Bisa untuk wah ini nih udah aku buat kayak untuk anakku seperti ini gitu kan.
0: Sebetulnya kalau media sosial itu kan ini ya tergantung pembaca ya. Ada pembaca yang mungkin apa cara menilainya itu pamer kali ini begini begitu kan gitu, tapi banyak juga pembaca yang justru ambil kisah inspiratifnya atau belajar dari tulisan-tulisan itu gitu.
1: Okay.
0: Jadi terkadang mereka-mereka yang komennya negatif itulah yang membuat semangat kita nulis itu mandek gitu. Iya, terkadang ada juga yang gitu.
1: Tapi ada yang komen hate nggak Kak?
0: Dulu ada sekali.
1: Oh, dulu ada.
0: Dan itu bukan orang yang kita kenal.
1: Oh, orang lain.
0: Mm-mm.
1: Kayak mana tuh bunyinya tuh?
0: Apa sih, nggak penting banget gitu.
1: Wow. Kayak, aduh.
0: Iya betul. Cuman ya udahlah, mungkin memang bukan dia pasar kita gitu kan, segmennya bukan ke dia ini audiensnya.
1: Iya.
0: Jadi positive thinking aja lah.
1: Oke. Okay. Tapi lebih banyak yang positif ya.
0: Iya, lebih banyak yang positif, betul.
1: Oke. Jadi emang adakah sebelumnya ada kayak kakak khusus teh belajar nulis kah, atau emang otodidak emang nulis saja?
0: Nah, dulu kalau nggak salah kakak pertama suka baca itu ketika SMP. Kakak dulu SMP di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang di Tulaan.
1: Jadi dulu SMP ya?
0: Iya, MSN.
1: Oh, MSN. Nah, tapi kakak senior nih. Harusnya jelas itu MSN.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Jadi dulu ada mading nih. Sekarang masih ada nggak?
1: Nggak ada lagi. Tahu juga.
0: Jarang
1: ke sekolah.
0: Oh iya.
1: Zaman hari
0: masih ada. Nah, dulu ada mading nih. Mading itu majalah dinding.
1: Oke. Okay,
0: jadi majalah dinding itu disediakan oleh sekolah. Nah, siswa yang kepengen nulis, mau nulis puisi, mau nulis cerpen, apapun lah, mau buat karikatur, itu kita tempel di sana sebagai ekspresi ya, mengekspresikan diri gitu lah ya. Jadi kakak suka baca-baca itu pertama. Kita nggak ada kontribusi. Pertama kita cuma baca aja.
1: Baca.
0: Lama-lama kok kayaknya baca itu asik gitu. Nah, terakhir kita jadi ininya nih, penyumbang karya di situ gitu. Buat tulisan pendek-pendek, puisi apa. Nah, keterusan deh sampai sekarang.
1: Oke. Tapi kayaknya kok dipikir-pikir sekarang itu udah kayak kurang deh kayaknya, kayak dari anak-anak muridnya mungkin kan buat tulisan di situ. Mungkin lebih ke dijadiin madingnya ya sekedar informasi,
0: pengumuman
1: gitu kan,
0: tempat pengumuman ya.
1: Ya kan, kayaknya sih gitu sih.
0: Gak ada sih kayaknya zaman sekarang mading ya,
1: mungkin ya lihat. Oke, berarti berawal dari situ kak ya?
0: Iya, dari SMP suka, kemudian lanjut ke SMA juga, waktu itu masih ada mading-mading gitu kalau nggak salah. Lanjut ke kuliah.
1: Itu kan maksudnya kan kalau tulisan novel itu kan pasti ada
0: ilmunya sendiri ya.
1: Kan? Iya, harus teratur gimana itu, gimana kak?
0: Nah, dulu waktu kuliah itu sempat ada organisasi nulis.
1: Tapi
0: lupa entah apa namanya. Cuman arah mereka itu lebih ke wartawan sih, tulisan-tulisan wartawan itu, masalah berita gitu ya. Waktu itu kita sempat buat majalah sendiri, kalau nggak salah timnya waktu itu ada 4 orang. Nah, awal belajar tentang kepenulisan itu di situ. Kalau SMP SMA kan asal nulis aja nih gitu kan. Sementara ketika di perkuliahan kita lebih diarahkan paragraf utama itu apa gitu, gimana cara mendapatkan perhatian pembaca di alinea pertama, misalnya gitu-gitulah pokoknya, semua dipelajari. Nah, kemudian selain di organisasi kuliah itu tadi, kita juga ada forum literasi di Facebook itu tadi. Dulu waktu zaman kakak kuliah itu Facebook baru-baru ini tuh, baru-baru booming gitulah, belum ada IG, belum ada. Belum ada thread atau apapun gitu. TikTok bahkan belum ada.
1: Iya.
0: Jadi kita belajarnya dari situ. Kemudian ada ikut-ikut lomba gitu kan. Lomba di Facebook itu. Dan alhamdulillah pernah dapat juara 1. Dari situlah terus sampai sekarang.
1: Lomba umum daerah kah atau?
0: Waktu itu Cirebon kalau nggak salah alamat ininya, alamat penerbitnya.
1: Udah dari luar.
0: Iya betul, buat penerbit Cirebon ada di Facebook itu kan, kemudian mereka buat kegiatan seperti itu, kegiatan lomba antar anggota penerbit, gitulah. Alhamdulillah dapat juara 1. Nggak nanya hadiahnya, Riz?
1: Iya, maksudnya itu dikirim berarti?
0: Iya, ini kita kirim online. Naskahnya kita kirim online, sekitar sebulan prosesnya, nanti direvisi sama mereka di. Dinilai ada jurinya, baru diumumkan siapa pemenangnya.
1: Diumumkan dan, juara, datang ke lokasi?
0: Enggak atau, dong, di Facebook itu tadi. Cuman buku yang setelah jadi karya kita itu tadi, misal ada 500 orang yang ikut nih. 30 nih yang layak dibukukan karyanya tadi gitu kan. Nah, dijadikan buku tadi dikirim ke alamat kita masing-masing gitu.
1: Oh, buku aja tuh, Kak?
0: Iya. Oh, enggak ada hadiahnya.
1: Jadi ya, apakah buku aja juaranya?
0: Ada hadiahnya.
1: Tidak ada mungkin penghargaan
0: atau
1: amplopnya.
0: Nah, waktu itu itu hadiah yang paling gak bisa dilupakan.
1: Ah, apa tuh? Penasaran kita.
0: Karena bukan berbentuk uang.
1: Apa tuh, Kak?
0: Dia berbentuk logam mulia 1 gram, Riz.
1: Oh.
0: Nah, makanya waktu itu kaget juga sih. Hadiahnya besar juga gitu kan.
1: Iya. Biasa kan ya uang saku atau mungkin ditransfer.
0: Paling, betul. Piagam kan, piala gitu. Ini enggak.
1: Logam ya.
0: Mungil, tapi begitu dibawa ke Haji Jepri mahal, Riz.
1: Oh, udah jual berarti. Ya. Wah, luar biasa. Itu dijualnya langsung atau berapa tahun kemudian?
0: Oh, enggak dong, 2 hari setelah itu langsung.
1: Langsung ya, emang butuh kali kayaknya.
0: Jadi malu ini.
1: Kayaknya kalau di sampai sekarang ya udah lebih mahal tuh kak ya.
0: Mahal dong. Waktu itu kan? Masih sekitar 680.000 harganya.
1: Sekarang mungkin udah jutaan.
0: Nah, sekarang udah 2 juta lebih ya.
1: Iya. Wow. Oke, itu pengalaman, salah satu pengalaman
0: mengesankan. Yang luar biasa.

0: mungkin bagi orang biasa aja, tapi bagi kakak alhamdulillah.
1: Nah, kakak kan emang suka membaca. Pasti kakak menikmati dan tidak bosan. Gimana cara kakak supaya mungkin sekarang banyak orang yang kayak baca buku,
0: bosan gitu ya?
1: Gimana cara kakak tuh supaya nggak bosan, kak?
0: Tadi sebetulnya tantangan kita itu cuman dari gawai nih. Kalau dari gawai kita akan dapat hiburan instan ya kan, Riz?
1: Iya.
0: Begitu lihat video pendek yang satu itu akan keterusan gitu kan?
1: Iya,
0: ternyata itu ada kajiannya. Kajiannya adalah membaca itu menghasilkan dopamin yang lebih sedikit daripada melihat video-video pendek. Jadi mungkin dopamin itulah yang menyebabkan rasa bosan itu tadi, Riz.
1: Okay.
0: Makanya kalau ditanya gimana nih biar keterusan baca ya?
1: Iya.
0: Kayaknya yang pertama matikan HP dulu.
1: Oke.
0: Yang kedua berkumpul sama orang-orang yang suka baca nih.
1: Iya.
0: Baru
1: iya,
0: yang ketiga
1: iya.
0: Harus ada niat sama tekadnya gitu.
1: Betul. Sama juga kayak selain misalnya selain membaca, mungkin yang harus rasain kayak sesuatu lah, misalkan olahraga. Itu kan kalau nggak fokus.
0: Iya.
1: Sesekali doang udah gitu
0: udah,
1: kan.
0: Udah, betul.
1: Nggak konsisten dia
0: dan
1: jatuhnya.
0: Dan nggak ada temennya biasanya juga males itu kan.
1: Iya, kayak ya, ibaratnya ada beberapa waktu yang lalu kita suka misalnya olahraga nih. Supaya karena niat, otomatis dengan hal-hal lain harus dibawakan supaya lebih semangat. Kayak kita scroll pun video-video misalnya tentang olahraga.
0: Iya,
1: supaya
0: betul.
1: Kita lebih semangat nih. Nah, udah nanti berapa hari, berapa minggu, udah scroll yang lain-lain, udah makin gak semangat jatuhnya.
0: Terganggu ya.
1: Terganggu. Emang harus fokus ya, itu dia
0: betul.
1: Tadi baca buku ya kan, tutup dulu handphonenya.
0: Tutup dulu handphonenya.
1: Itunya, itulah fokusnya baca buku yang fisik kayak betul. Supaya nggak terganggu dari notif-notif atau yang lain-lainnya. Oke. Jadi mungkin kebiasaan nih kak, mungkin kan ada pingin orang mulai kayak, aduh gimana sih lagi enak di zona nyaman sekarang ya scroll nyantai rebahan. Jadi untuk membangun kebiasaan tadi kak, membaca agar menjadi kebutuhan mungkin ya, bukan sekedar kewajiban.
0: Mungkin kita harus suka dulu ya, Riz.
1: Iya.
0: Kalau nggak suka, kayaknya nggak akan kita kejar-kejar gitu. Sama kayak nyari jodoh kan gitu. Kalau nggak suka, nggak mungkin kita kejar-kejar, nggak mungkin kita datang ke rumah dia kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi aktivitas baca itu ya dari awal rasa suka kita dulu. Makanya itu kakak ceritakan tadi, kakak suka baca itu dari SMP. Nah, karena rasa suka itu tadi terus, kayaknya kalau nggak baca, nggak lengkap nih hari-hari kita gitu ya kan. Jadi terus nanti baca. Kemudian, kita juga paksakan diri gimana biar kita ada di lingkungan baca, lingkungan literasi gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kakak mau cerita sedikit. Dulu kakak kuliah itu awal 2008 kalau gak salah. 2008 kuliah di Medan, di UMSU ya. Itu setiap ayah kirim uang belanja, uang makan, uang kos itu pasti kan ada dikasih uang jajan juga tuh.
1: Yeah,
0: nah, kalau teman-teman kakak itu mereka dikasih uang jajan, mereka akan belanja misal pakaian, jilbab, atau bahkan ke bioskop ya kan. Nah, kakak itu larinya ke perpustakaan.
1: Oke.
0: Ke perpustakaan, bawa minum, nanti duduk di sana, minum di sana satu harian, baca buku. Kalau ada buku yang kira-kira harganya murah dan bisa dibeli, kita beli. Tapi kalau nggak ada, ya tetap di situ, di perpustakaan itu. Jadi dari situlah mungkin hobi baca itu berlanjut gitu ya, nggak putus dia. Dan kebetulan ada juga kawan yang dukung. Kalau kalau udah kakak bilang yuk main ke Gramet, ayolah yuk ke sana lagi kita.
1: Emang berawal dari suka dulu.
0: Iya betul
1: kak,
0: betul. Jadi, dari jatuh cinta lah dulu.
1: Iya, hobinya, chillnya, nyantainya kak. Ini dulu di perpustakaan.
0: Iya, di perpustakaan.
1: Bukan di bioskop ya kan.
0: Di bioskop itu kalau ada uang lebih aja.
1: Iya, nongkrong aja itu.
0: Betul-betul lebih.
1: Buat cemilan gak ya?
0: Iya, betul.
1: Asik juga itu. Tapi, berapa sudah anggota kak?
0: Anak. Tiga.
1: Nah, itu ada gak dampak dari kakak suka membaca?
0: Oh, ada. Itu anak-anak tuh kalau tidur, kita biasakan cerita dongeng gitu kan. Bahkan kadang dongengnya itu enggak ada di buku, dongengnya itu ngasal, tapi tetap ada tetap ada hikmah cerita yang diambil gitu. Nah, pernah kakak coba itu anak yang paling kecil memang enggak cerewet dia ya, yang laki-laki itu kan. Kakak coba malam ini mama enggak inilah Dik, enggak baca dongeng, adik lah yang baca dongeng. Dia mau Riz, dia bisa.
1: Okay.
0: Walaupun ceritanya masih ngalor ngidul bercabang-bercabang tapi pandai dia tuh ngomongnya dan ininya dapet gitu. Ada rusa disundul lah, ada rusa disepak sama gajah gitu-gitu. Kan itu jadi apa ya?
1: Jadi
0: kesenangan kita sendiri apa? Oh berarti berhasil nih gitu selama ini. Ngajak dia ngomong cerita gitu. Itu sih.
1: Dari

0: Nikah kakak ngajarinnya buat biasanya dongeng kah?
1: Oh iya, kalau dongeng kan memang anak-anak mau tidur itu yang udah pandai ngomong, walaupun ngomongnya belum ini kali kan masih udah bisa diajarin ya, udah bisa diajarin.
0: Udah
1: gitu.
0: Udah yang bisa ya. Oke. Itulah pentingnya dari literasi. Betul. Ya kan, baca suka buku ya bisa jatuh ke anak tadi kan ya.
1: Iya betul, dan itu bisa jadi apa penambah kosakata anak-anak.
0: Betul betul. Terus kan jadi belajar anak juga kayak nggak ngelihat orang tua kan buku jadi ya kan anak kan nyasar kan buku bukan handphone ya oh mama papa main handphone lah jadi handphone lah kan
1: jadi di rumah itu ada printer kemudian nanti anak-anak itu kalau pantang bosan kalau nggak kita kasih main HP kan printerin lama ini gambar yang ada ininya biar kita warna-warnain kan itu juga bentuk dari kegiatan literasi
0: benar. Ya jatuhnya enggak yang kayak apa sih kata-kata sekarang tantrum ya biasa kan
1: ada
0: tantrum. Kasih api, menjerit lah inilah harus api gitu ya.
1: Iya betul tapi betul.
0: Ini enggak kasih ada yang lain gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada yang lain paling tantrumnya sebentar lah, enggak sampai yang gimana-gimana gitu kan.
0: Itu dia Estranya 10-nya tadi. Jadi jangan dikit-dikit handphone ya. Itu tadi efeknya ke depannya kan. Enggak kasih api, tantrumnya parah betul. Ya, jadi cari yang hal yang bisa digantikan mungkin senapi, tapi kalau bisa pun yang bikin dia tertarik kayak senapi apa nih yang bikin dia tertarik supaya dia teralihkan gitu ya. Ini gitu untuk anak nih serah nih ya semuanya. Oke. Ini kita break dulu deh, Kak.
1: Boleh.
0: Kita break dulu nih serah nih ya semuanya ya. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana mana, tetap di Lentera Belajar episode 127.
2: Fire! Fire! Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 127. Ayo giatkan literasi dimanapun dan kapanpun ya. Nah itu tadi yang kita bahas sekilas nih ya Esrawannya semuanya. Mungkin banyak orang yang masih berpikiran literasi itu cuma sekedar membaca, ya kan? Baca buku, buku tentang buku, enggak. Jadi literasi itu kayaknya wajib deh di kehidupan kita sehari-hari. Ya semuanya ya, supaya enggak salah arah. Oke, kita lanjut lagi nih, Kak. Ini tadi yang bagaimana sih cara kita mungkin menerapkan literasi gitu kan? Dalam kehidupan kita mungkin sehari-hari dimanapun dan kapanpun gitu nih. Itu gimana sih, Kak?
1: Oke, jadi ini karena yang ditanya kakak, jadi versi kakak ya.
0: Iya.
1: Karena pasti kan beda orang, beda ini ya, beda cara gitu ya, beda cara, beda aksi. Nah kalau kakak sendiri, karena kakak seorang ibu rumah tangga, kemudian seorang guru gitu ya, ya literasi kakak itu gak jauh-jauh dari dua tema itu gitu. Mau peran kakak sebagai pembaca atau sebagai penulis, itu setiap harinya wajib tuh ada baca dua tema itu.
0: Nah, jadi maksudnya dimanapun tuh, Kak?
1: Iya, dimanapun. Okay. Bahkan di kantor ketika nggak ada jam masuk ke kelas itu tetap kita harus baca walaupun dari HP.
0: Berarti istirahatnya membaca, Kak?
1: Baca, ya? Betul, istirahatnya baca. Kita kan harus belajar juga ya, walaupun udah tua-tua gini harus tetap belajar ini.
0: Bacanya tuh apapun tuh, Kak? Atau
1: iya, apapun. Okay. Tapi ya itu tadi, orang bisa tahan baca yang panjang-panjang itu kalau bacaan itu sesuai sama kesukaan dia, genre dia gitu kan.
0: Genre dia, oke. Okay,
1: jadi kalau nggak suka, kayaknya nggak bakalan tahan tuh baca sepanjang itu gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi ini Kak, mungkin ada yang mungkin yang udah dewasa yang baru tahu lah ngomong-ngomong masalah literasi. Kalau ya kan, kalau sekarang mungkin orang tahu, orang tua bisa untuk dilatihnya untuk anaknya gini-gini. Nah untuk orang tuanya sendiri, mungkin bagi masyarakat yang sudah dewasa atau bahkan merasa tidak, atau yang mungkin dia nggak dapat di sekolah, mungkin dia nggak lulus sampai sarjana tinggi gitu kan ya. Nah apakah mereka perlu, Kak, meningkatkan literasi, dan gimana cara mereka kayak, aduh, kan kadang dia merasa mikir, sayangnya dulu aku nggak sekolah gini nih. Tapi apakah itu dia sudah terlambat atau bisa mulai kembali?
1: Nah, itu dia. Jadi kan literasi itu kan ada level-levelnya. Yeah. Nah, level paling dasar itu adalah baca tulis. Selama dia bisa baca, selama dia baca, kemudian nggak usah nulis dulu. Selama dia bisa baca ya. Selama dia bisa baca, maka kemampuan literasi dia itu masih bisa dikembangkan.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan kemampuan paling dasarnya itu baca. Setelah itu menganalisis, mengolah, merespon, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ditanya yang tua-tua ini belum terlambat kan? Ya belum dong. Yeah. Selama dia masih mau baca, itu masih ada kesempatan dia untuk meningkatkan literasinya tadi gitu. Okay. Dan literasi itu sangat-sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Enggak dari usia anak-anak, usia remaja, dewasa, bahkan generasi boomers yang mungkin sekarang udah pakai kacamata tebal-tebal itu, atau itu juga sebetulnya masih bermanfaat untuk mereka. Pernah nggak baca kajian bahwa orang yang banyak baca itu justru resiko untuk terkena penyakit demensia atau pikun itu lebih rendah?
0: Okay.
1: Kenapa? Karena otaknya terus dilatih untuk bekerja gitu. Salah satu cara otak bekerja ya itu tadi, dengan baca-baca buku atau baca apapun yang membuat dopamin di otak itu jadi naik, Riz.
0: Oke. Nah, gitu ya. Selagi kamu masih bisa membaca.
1: Masih bisa. Yang nggak bisa itu kan ya nggak bisa baca sama sekali ya. Gimana dia mau literasi kalau dia kemampuan dasar bacanya aja nggak bisa.
0: Benar. Walaupun kamu nggak yang dapat pendidikan tinggi.
1: Iya, betul.
0: Selagi kamu bisa baca, kan mau belajar, masih bisa.
1: Banyak kok orang yang nggak sampai S1 tapi bagus literasinya gitu.
0: Betul.
1: Ada juga yang sampai S2 tapi ya gitulah.
0: Gitu ya kan. Ada mungkin yang benar-benar tinggi.
1: Iya betul. Karena kan pendidikan itu cuma gelar, Riz. Sementara kalau kemampuan literasi itu ya dari kemampuan kita sendiri kan. Bisa kita dapat, nggak cuma di dunia pendidikan, nggak cuma di bangku sekolah gitu.
0: Setuju. Bahkan mungkin dalam kehidupan kayaknya harus seimbangan, Kak. Kayak mungkin ada yang tinggi-tinggi memang dia ngejar
1: karir, kependidikannya,
0: jabatan,
1: gitu ya.
0: Bahkan yang kayak soft skill-nya kayak etika ada.
1: Betul.
0: Dia,
1: nah, itu dia. Ajarin,
0: jadi kayak dia merasa sombong kan.
1: Betul. Wah, itu biasanya orang-orang yang literasinya rendah itu. Mm-hmm. Kalau literasinya rendah, maka dia enggak akan bisa menempatkan diri dia.
0: Yeah.
1: Kadang dia sombong, betul. Kadang dia arogan gitu-gitu.
0: Hmm, itu dia. Terus harus seimbang tuh ya pendidikan-pendidikan, jadi yang lain juga ya. Oke, terus ini Kak, mungkin apa nih tantangan terbesar dalam menggiatkan budaya literasi di kalangan generasi muda saat ini nih Kak?
1: Ya, kalau dibilang saat ini,
0: ya,
1: pasti tantangannya itu gadget tadi.
0: Okay.
1: Nah, karena kita udah ada hiburan instan yang pakai jari aja dia langsung ya dapet gitu ya.
0: Atau mungkin Kak, kita misalnya ajarin anak atau bilangin gitu kan, kamu sih main HP, aku kan lagi baca nih di HP, nah itu, nah gimana tuh Kak?
1: Nah kalau memang betul-betul baca ya nggak masalah gitu, mm-hmm, tapi tetap Riz, baca yeah di gawai, di HP atau di gadget apapun,
0: yeah,
1: apa ya, rasa apa yang kita dapat dari baca buku fisik itu lebih,
0: iya yeah, iya yeah, benar.
1: Gimana sih ngomongnya? Yeah. Vibes-nya itu beda
0: lebih,
1: gitu.
0: Beda. lebih fokus juga ke buku.
1: Iya
0: yeah,
1: betul, fisik. Vibes-nya beda, kemudian kalau dari HP juga kita pasti dari kekurangannya ya kan, misalnya mata kita cepat lelah gitu kan. Nah itu dia.
0: Oke, okay. Ya benar sih dari HP, karena apa kan ada ngaruh sinar apa itu.
1: Iya, udah gitu ya, tulisan di HP kan kecil ya, selayar itu cuman ya, kan gitu. Sementara kalau di buku kan agak lebih lebar.
0: Iya.
1: Pandangannya itu agak luas gitu.
0: Berarti tantangannya itu tadi kan.
1: Itu
0: ya?
1: Satu. Kemudian yang paling banyak kita temui di kayaknya di Indonesia lah itu. Akses ke bahan bacaan. Kalau di kota-kota besar kita punya banyak toko buku yang bisa dikunjungi secara gratis ya kan.
0: Iya.
1: Kita bisa buka buku di situ, kita baca. Kadang kan ada disediakan buku yang udah dibuka sampulnya biar kita bisa baca sekilas. Walaupun kadang enggak sekilas tuh. Kalau pembaca sejati dia bakalan sampai habis tuh dibaca tuh di situ.
0: Iya, iya.
1: Nah, dia singkil. Akses kita masih terbatas untuk itu gitu.
0: Iya.
1: Ya kan, Dispusip misalnya, lokasinya agak jauh, walaupun
0: bener
1: di kecamatan ada, tapi kan koleksi bukunya itu enggak, ya...
0: Oke, enggak selengkap.
1: Iya, enggak selengkap yang di kota-kota besar,
0: ya,
1: betul.
0: Okay.
1: Kemudian, genrenya juga enggak sebanyak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kadang kita cari, lah enggak ada.
1: Iya, enggak
0: gitu
1: ada
0: ya
1: nih. Dari, karena satu sekali nyari enggak ada, kan seterusnya agak males gitu.
0: Iya,
1: kan,
0: bener. Udah kayak anti keluar, sana enggak ada deh, udahlah gitu-gitu.
1: Makanya... Kakak sih pengennya ada gitu orang kayak di Aceh Singkil ini yang mau buka Gramet di situ.
0: Iya kan.
1: Kalau ada Riz, ya ampun, kita salamin dia itu. Karena dia selain buka usaha, dia jadi ladang amal dia tuh.
0: Iya benar.
1: Bakalan
0: bener
1: banyak orang yang baca ke situ kan.
0: Betul,
1: kalau
0: betul
1: banyak orang yang baca, otomatis bakal banyak orang yang terdidik literasinya
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Gak harus sebar dulu lah.
1: Iya,
0: enggak
1: harus.
0: Ya
1: penting ada 1000 aja buku di situ.
0: Ada aja dulu.
1: Bakalan tiap sore nongkrong di situ kan.
0: Iya.
1: Gitu. Ini kita nongkrong, pantang mau nongkrong pasti ke kafe, kemana
0: bener,
1: gitu kan
0: bener.
1: Bukan gak boleh sih, cuman kalau nongkrongnya itu di tempat-tempat yang mungkin ada bukunya, kita bisa dapat dua. Perut kita kenyang, kepala kita juga ada isinya kan gitu.
0: Kayaknya perlu tuh wadah di Aceh Singkil kan belum ada kayak sebenarnya perpustakaan.
1: Ada perpustakaan ada.
0: Nongkrongnya.
1: Cuman itu dia
0: juga mungkin
1: minuman,
0: jadi dia datang baca buku bisa pesan.
1: Iya, itu dia sih. Itu kayak kafe buku gitu ya.
0: Kalau sini kan mungkin awalnya fokus kafe ada kan, cuman kebalikannya awalnya memang kafe kian, terus baru dimasukin
1: buku
0: di kafenya.
1: Gitu.
0: Nah, ini maunya yang sebaliknya belum ada ya, kayak emang benar-benar
1: benar-benar buku, iya betul.
0: Baru ada.
1: Doain ya Kakak nanti bisa buka.
0: Ih, semoga sih bisa Kak.
1: Amin. Walaupun
0: belum ada. Biasa kalau awal-awal gitu rame tuh Kak.
1: Iya.
0: Karena belum ada kan. Kalau udah ada pasti rame, insyaallah ya. Oke, terus ini Kak, jika nih seseorang hanya memiliki, ya ini kita main kayak games ya, hanya memiliki waktu sekitar 10 atau sampai 15 menit nih Kak, dalam sehari.
1: Dalam sehari.
0: Iya. Kegiatan literasi apa yang paling baik untuk dilakukan nih Kak?
1: Yang pertama yang paling baik, yang kedua yang paling mudah. Apa tuh? Baca teks-teks pendek di Facebook.
0: Okay.
1: Tapi bukan story-story orang ya. Maksudnya kalaupun story ya dipilah-pilah gitu.
0: Okay.
1: Karena ya itu tadi, di HP kita mudah dapet, mudah aksesnya mudah gitu kan. Kemudian apapun yang kita cari di HP itu ada gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi dari situ lah dulu. Misal nih, misal.
0: Yeah.
1: Kita kan ibu-ibu nih ya. Nah, ibu-ibu itu biasanya kalau pakai HP itu, kalau misal mau masak, nyari resep, pasti di YouTube gitu kan.
0: Oh iya, atau TikTok gitu
1: ya. Iya, betul.
0: Ya.
1: Nah, kalau di YouTube itu kan yang disediakan gambar bergerak ya atau video kan video, gitu. Kalau di Facebook ada juga yang versi tulisan. Nah, kita jangan manja di videonya gitu, jangan lihat di YouTube-nya. Okay. Tapi kita fokuskan ke teks panjangnya tadi. Percayalah ketika lihat teks yang panjang itu pemahaman kita itu akan lebih baik daripada yang dari video. Karena udah ada studi sesuatu yang kita baca itu jejak memorinya itu lebih lama tertinggal di kepala daripada apa yang kita tonton.
0: Benar.
1: Itu dia manfaatnya baca.
0: Benar. Sama halnya kayak ini Kak, ada mungkin ada video-video promosi.
1: Iya.
0: Lebih baik kita baca deskripsinya.
1: Iya, Kak. Betul.
0: Karena kadang orang kan buat video misalnya promosi, misalnya ataupun endorse, kan dia buat semenarik itu kan,
1: iya, supaya orang, biar orang membeli, mau kan, gitu.
0: Padahal kan nggak sesuai misalnya barangnya kan, makanya perlunya kita baca deskripsi.
1: Detailnya,
0: oh rupanya ini kegunaannya gini. Kadang ada yang nanti tiba-tiba paket, kok nggak sesuai sama video ya? Ya karena dia nggak baca deskripsinya, gitu kan? Spesifik barangnya tadi, gitu nih. Soalnya itu perlunya literasi tadi ya. Jadi itu tadi ya, yang mudah-mudah dulu kayak waktu jika kamu ada waktu mungkin ya. Beberapa menit doang ya kan dalam sehari. Tadi yang mudah-mudah aja dulu ya seron ya semuanya. Nah, sebagai penutup ini Kak ya, udah kurang lebih hampir 1 jam.
1: Gak terasa ya.
0: Iya. Pesan nih mungkin tunggu-tunggu ada. Oh, sebelum itu ini tadi nih Kak, yang ada 2 lagi yang terakhir ini. Apa yang dilakukan seseorang mungkin yang ingin mulai meningkatkan literasinya tetapi gak tahu nih harus mulai dari mana?
1: Tadi kita udah bahas sedikit ya.
0: Iya, iya.
1: Yang pertama harus ada niat.
0: Niat, oke.
1: Karena kalau nggak ada niat, kayaknya nggak bakalan mulai-mulai itu. Yang kemudian, yang kedua harus ada tekad.
0: Oke.
1: Tekad itu lebih ke aksi ya kan.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya,
1: jadi kalau udah ada niat, nggak ada aksi sama aja. Sama kayak olahraga tadi. Aku besok mau jogging gitu.
0: Betul.
1: Tapi cuman besok nggak dilakuin.
0: Nggak dilakuin.
1: Lebih enak scroll dia. Jadi harus ada niat, kemudian harus ada tekad atau aksi. Baru untuk mendukung niat kita tadi, ya kita harus sering-sering kumpul sama orang-orang yang suka baca, Riz.
0: Oke. Itu mempengaruhin kita.
1: Iya, betul. Ya. Aris lah misalnya. Kepengen giat olahraga, tapi ngumpulnya sama orang yang suka ngeband gitu misalnya.
0: Iya.
1: Larinya enggak ke olahraga jadinya.
0: Iya.
1: Tapi larinya ke ngeband.
0: Betul sih.
1: Jadi kita harus ngumpul-ngumpul sama orang yang suka baca. Biasanya dari kumpul-kumpul itu nanti kita bisa tukar-tukar bahan bacaan. Bisa buka-buka wawasan, bisa tahu judul novel terbaru misalnya, bisa tahu berita terbaru kan gitu. Itu sih. Okay. Kemudian yang paling penting itu adalah kita harus tahu genre yang kita sukai itu apa, Riz. Okay. Tadi kan Riz ada nanya tuh, Kakak sukanya baca apa gitu.
0: Iya.
1: Kalau Kakak sukanya baca

0: novel romance.
1: Novel romance.
0: Akan enggak nyampe saya kan untuk baca genre horor.
1: Iya,
0: betul,
1: iya,
0: itu enggak nyambung, Riz.
1: Iya.
0: Nah, iya, makanya ketika baca novel horor, apa sih ini tulisan enggak mutu banget gitu.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Enggak mau lagi aku baca. Nah, akhirnya begitu dia.
1: Iya.
0: Makanya harus sesuai sama genre yang kita sukai dulu gitu. Kayak Haris kan tadi suka komik kan.
1: Betul.
0: Coba disuruh baca genre romance.
1: Iya.
0: Bosen itu.
1: Sih, bosen jadi terus enggak bakal mau
0: ya. Bakal mau itu.
1: Awal,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, bosen.
1: Dan Aris ini Aris suka komik itu gara-gara satu komik, Kak.
0: Apa tuh, Conan?
1: Awalnya Aris enggak baca komik nih. Sama sekali Aris enggak baca. Bahkan dulu kan Aris kan cuma anime yang video ya. Dulu kayak mikir, "Ah, bosan lah baca gitu-gitu gini-gini kayak lebih enak yang ada videonya ya kan tertarik ya." Karena ada kawan ngasih saran satu komik. Ya, mungkin Nesteronisa tahu itu judulnya Solo Leveling. Dia dari orang terlemah dari paling kuat, Kak. Itu cerita juga bagus, teratur, ya kan? Ya, reinkarnasi dari orang lemah jadi yang terkuat dia gitu ya. Harus baca, suka, makin suka, Kak. Jadi sampai sekarang terus-terusan gara-gara satu-satu mula awal itu, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi kan mungkin kalau kita ambil kesimpulannya, ada yang mungkin kurang suka membaca. Coba deh satu aja yang, tapi yang suka dulu ya.
0: Iya.
1: Yang suka genre
0: dia suka. Kita berjodoh dulu sama yang suka itu tadi.
1: Kalau dari awal aja nggak suka, bakal
0: ya biasanya
1: males,
0: gitu. Biasanya orang ilfil, betul.
1: Males lah baca gitu, itu kan bosan kan.
0: Apa tuh apanya, komiknya? Jepang, komik Jepang.
1: Korea.
0: Korea. Biasa memang daerah sana kan. Jepang, Korea, Cina itu lebih banyak.
1: Dari komik kan ini kayak apa sih, berlanjut kan. Belum ini. Nah, dari komik harus karena penasaran, harus orang penasaran. Lanjut ke novelnya, Kak, ya.
0: Novelnya
1: udah tamat tuh. Wah, sampai sekarang mungkin Aris bilang dari awal Aris baca udah gak terhitung lagi, Aris ulang-ulang lagi, Kak. Padahal udah tamat nih, cuman baca lagi karena
0: enak,
1: saking
0: kan?
1: Sukanya.
0: Enak kan, iya betul.
1: Enak,
0: jadi lagi. Dulu Kakak juga ada pengalaman, entah tahun berapa waktu itu. Baca buku, kalau gak salah judulnya Ketika Cinta Bertasbih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu ada dua season. Dua apa sih namanya, dua versi.
1: Dua versi.
0: Bukan, lanjutan.
1: Continue gitulah ya.
0: Dua episode.
1: Nah,
0: ya Allah, susah kali. Nah, ada dua episode. Episode pertama dan episode kedua. Nah, kebetulan waktu itu enggak lama dari buku itu terbit, Riz, ada versi filmnya.
1: Okay.
0: Nah, waktu itu juga masih di Medan. Jadi karena penasaran versi filmnya seperti apa, kita tonton lah.
1: Tonton.
0: Filmnya bagus sebetulnya, Riz, bagus pun. Cuman karena kita udah baca novelnya tadi, kita jadi membandingkan.
1: Betul.
0: Loh, oh begini filmnya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, ada kekecewaan tersendiri di situ. Yeah. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena apa yang kita baca itu, yang kita baca masuk ke kepala, kita bayangkan, itu adalah hasil dari kita menjadi sutradara bagi imajinasi kita sendiri.
1: Iya.
0: Sementara kalau yang di film itu adalah hasil sutradara orang kan gitu. Makanya enggak sinkron dia.
1: Dan mungkin ceritanya mungkin ada sedikit yang
0: berubah. Iya, betul, ada yang berubah dan ada yang enggak memuaskan gitu.
1: Betul, lebih memuaskan membaca.
0: Membaca kan, betul.
1: Nah. Kan harus kan komik awalnya. Wah,
0: keren nih gitu.
1: Ada, itu masih ada gambar. Lari ke novel. Makin berimajinasi.
0: Iya,
1: Kak,
0: betul, karena nggak ada gambarnya. Iya, itu dia.
1: Makanya, wah, dari makanya pas ada udah dibuat nih, Kak, tapi dibentuk anime masih Solo Leveling-nya. Mikir kan dari tamat nih udah ngulang-ulang bahkan udah tahu ceritanya. Wah, gini ya, emang seru sih, cuman nggak seseru yang di komik tadi,
0: di
1: Kak, dibacaan tadi komik novel
0: yang ada tulisan tadi kan.
1: Wah, action padahal ekspresi yang di komik soal gambar tadi lebih dapet gitu ini komiknya gini-gini. Wah, luar biasa itu fungsi yang baca tadi ya, semuanya. Coba deh kamu.
0: Itulah kekuatan imajinasi.
1: Imajinasi.
0: Tadi.
1: Coba deh kamu mulai membaca. Pasti sampai bahkan yang mungkin biasa kita kan reaction itu dari video. Wah, terkejut itu ada reaksi orang ini. Bahkan dari kita membaca aja bisa kita buat merinding kan?
0: Iya, betul. Nah, itu tadi kita dapat dapat emosi, semua emosi di situ.
1: Bener.
0: Padahal cuma baca tulisan kan, Riz?
1: Itu dia.
0: Nah, itulah kehebatan membaca tadi.
1: Iya.
0: Makanya membaca itu enggak gampang kita lupakan apa yang udah kita baca itu, karena itu tadi udah nempel tuh di kepala gitu. Udah nempel juga di emosi kita gitu.
1: Iya. Oke, nih terakhir nih, Kak, nih sampai kelupaan kita nutup ya. Pesan nih, Kak, untuk kepada Estramania semuanya, mungkin mendengar masyarakat Aceh Singkil dan yang lain-lain, agar kita semua mau giatkan literasi nih, Kak, dimanapun dan kapanpun. Saran pesannya
0: apa ya?
1: Apa nih?
0: Bingung nih. Kalau kita suruh baca buku, nggak semua orang punya buku gitu ya. Tapi ya itu

0: Saya dimulai dari diri sendiri sih ya, karena di HP juga kita udah bisa nemuin buku walaupun bentuknya e-book ya, elektronik buku gitu. Jadi kayaknya ya itu tadi lah, baca itu nggak ada ruginya, baca itu bisa untuk apa mengurangi resiko demensia, kemudian bisa untuk meningkatkan literasi dan percaya nggak kalau semakin baik literasi seseorang, semakin baik keadaan ekonominya.
1: Wah, apa tuh sambungannya tuh, Kak?
0: Ya itu, semakin baik literasi seseorang, maka semakin baik tingkat ekonominya. Karena orang-orang yang banyak baca, orang-orang yang pengetahuannya luas, itu biasanya keadaannya itu nggak miskin, Riz.
1: Oke.
0: Dia punya banyak cara untuk melawan kehidupan dia sendiri gitu. Masih panjang sih kalau dibahas masalah itu.
1: Tapi iya sih, benar-benar.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Iya benar.
1: Setidaknya nggak pun yang harus kaya banget,
0: iya,
1: yang kelihatan di mata.
0: Betul.
1: Mungkin bagi dia itu udah kaya. Agar kita semua mau giatkan literasi nih, Kak, dimanapun dan kapanpun. Saran pesannya.
0: Apa ya?
1: Apa nih?
0: Bingung nih. Kalau kita suruh apa baca buku, nggak semua orang punya buku gitu ya. Tapi ya itu tadi, dimulai dari diri sendiri sih ya. Karena di HP juga kita udah bisa nemuin buku walaupun bentuknya e-book ya.
1: Iya.
0: Elektronik buku gitu. Jadi kayaknya ya itu tadi lah, baca itu nggak ada ruginya. Baca itu bisa untuk apa mengurangi resiko demensia, kemudian bisa untuk meningkatkan literasi.

0: Orang yang banyak baca, orang-orang yang pengetahuannya luas, itu biasanya keadaannya itu nggak miskin, Riz. Dia punya banyak cara untuk melawan kehidupan dia sendiri gitu. Pasti panjang sih kalau dibahas masalah itu.
1: Tapi iya sih benar-benar.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Iya benar.
1: Setidaknya nggak pun yang harus kaya banget,
0: iya,
1: kelihatan di mata.
0: Betul.
1: Mungkin bagi dia itu udah kaya.
0: Iya kan? Betul. Intinya dia punya bekal untuk berjuang mempertahankan kehidupan dia sendiri gitulah.
1: Iya betul.
0: Kalau literasi dia bagus, artinya dia punya senjata nih. Oh aku hebat nih untuk nanganin masalah ini, nggak perlu aneh-aneh gitu.
1: Benar.
0: Gitu sih.
1: Oke, tadi ya soal yang pentingnya literasi. Jadi kita ingatkan sekali lagi ya, literasi bukan sekedar baca buku, bukan ini, tapi literasi itu banyak lah ya, sarawannya semuanya itu tadi. Ya, bisa kita belajar dalam hal lain, membaca, menulis, literasi kita belajar mungkin
0: memahami informasi
1: betul. Itu sarawannya semuanya ya, harus pintar karena banyak sekarang orang yang malas banget membaca, bahkan udah di deskripsikan di flyer, bahkan mungkin katakanlah bukan deskripsi tulisan di caption, di flyer bahkan udah dijelaskan, masih aja komen
0: jam berapa, Riz?
1: Gimana?
0: Apa kan temanya
1: gitu ya?
0: Padahal udah tertera. Iya betul.
1: Dia.
0: Sama. Kalau di sekolah gitu juga, Riz.
1: Iya.
0: Kerjakan latihan di bawah ini. Bu, itu diapain? Kata.
1: Itu udah perlunya literasi tadi nih.
0: Iya. Padahal udah ada di situ.
1: Kadang kayak mau kesel tapi
0: ya sabar, gitulah ya. Keadaan
1: iya.
0: Indonesia khususnya Aceh Singkil.
1: Terus Aris paling suka itu baca komen nih kak, karena dari misalnya satu video atau bahkan uploadan lah ya kan. Terus suka baca komen, nengok kan komen kadang lucu, kadang kayak bikin kesel sendiri kak.
0: Ah betul.
1: Apa sih dia yang nanya lagi kan?
0: Udah ada di atas.
1: Ada, udah.
0: Nah itu kok bagian dari literasi juga. Atau, itu menunjukkan kalau literasi Aris lebih bagus dari yang komen itu tadi. Gitu.
1: Atau bahkan dia maksudnya ini dia udah baca, cuman dia mengartikan beda kan.
0: Iya,
1: terus maksudnya ini cuman kayak gini sih, maksud dia kan udah jelas gitu maksudnya yang kesini gitu. Kan wah,
0: Aris pernah nggak kumpul misal 3 orang,
1: iya,
0: si A, si B sama si Aris. Si A ini nyindir si B,
1: okay.
0: Tapi yang tahu maknanya apa, yang tahu sindiran itu untuk siapa, Aris.
1: Oke.
0: Si B malah nggak nyambung.
1: Iya,
0: nah
1: iya,
0: itu
1: iya,
0: juga
1: iya.
0: Itu juga pengaruh dari itu tingkat literasi, Riz.
1: Okay.
0: Jadi literasi itu nggak cuma tentang baca tulis, banyak lah luas cakupannya. Kalau ada Bu Dewi di sini, mungkin yang lebih bagus dari narasumber itu dia.
1: Bu
0: yang
1: Dewi.
0: Lebih
1: ya, panjang makin datang. Panjang lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Mau 5 jam kita di sini.
1: Oke deh, terima semuanya. Wah, nggak terasa ini ya, udah kurang satu lebih 1 jam kita telah bersama Lentera Belajar episode 127 dengan tema yang sangat menarik dan penting bagi kita semua, yaitu giatkan literasi dimanapun dan kapanpun ya. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar Esroneso bahwa literasi bukan hanya tentang baca buku, literasi adalah tentang kemauan untuk terus belajar,
0: betul,
1: memahami informasi, berpikir kritis ya, dan menggunakan pengetahuan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti sebagai informasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita semua mulai membangun kebiasaan literasi dari hal-hal sederhana ya.
0: Betul.
1: Tidak harus menunggu punya banyak waktu, tidak harus menunggu berada di sekolah atau perpustakaan ya. Terus membaca, belajar, dan mencari informasi yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita.
0: Sama-sama.
1: Kak Sesi Wahyuni.
0: Semoga bermanfaat.
1: Iya, ya, sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi bersama kita ya. Semoga lancar Kak, sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama nih. Doanya amin. Balik lagi ke Aris ya.
1: Iya,
0: udah nikah belum, Aris?
1: Udah punya anak.
0: Oh, udah.
1: Tahun 3 bulan.
0: Aduh, kita enggak merasa tua sih. Jadi kirain masih anak SMA gitu, sama tamat kuliah.
1: Waduh.
0: Perempuan ya?
1: Laki-laki.
0: Oh, laki-laki.
1: Laki-laki. Boy.
0: Boy. Bisa dilanjut itu.
1: Oke, salam juga sama murid-murid di sekolah Kak ya.
0: Iya, pasti kayaknya denger nih mereka.
1: Iya, halo. Oke, terima kasih juga untuk Esrawania semua yang sudah setia menyimak kita awal sampai akhir ya. Haris pamit undur diri, tetap semangat belajar, terus tingkatkan literasi dan jadikan membaca serta belajar sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Lentera Belajar menerangi langkah dengan ilmu, membuka wawasan untuk masa depan. Sampai jumpa di hari selanjutnya ya, minggu depan mungkin di hari Selasa dan di hari Sabtu, di episode selanjutnya, di tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda ya. Program ini dipersembahkan

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Fire!
3: Yeay, menang lagi.
4: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

jawab cinta. Saat 0.48 Radio Extra FM Jalan Kompleks Nomor 3 Leiputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Extra Money semuanya, kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, di hari Sabtu menyambut malam Minggu yang penuh dengan kegembiraan tentunya. Di tanggal 5 September 2026 ya, ini tanggal muda malam Minggu menyala Extra Money ya. Sesuai dengan cuaca kita pada hari ini yang sangat menyala ya. Dan tentunya kita kembali mengudara lagi masih bersama Vina kali ini di program Extra Nusantara. Tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

Oke, teman listener semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa kita masih tunggu di 08116481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun naro walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh kurma," ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu, pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bisyikit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian, pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, seru menismunya dari studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 54 menit melintas. Ingat, terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara ya di jam 8 pagi seperti biasa. Di program Gado-Gado Weekend sampai pukul 12 siang tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan pernah menyerah untuk menciptakan sore yang indah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: مراد.
1: موتیفاسی اسلامی.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'amman nas thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbathan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga salat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

setiap mimpi yang kujalani. Tawamu, candamu, bersemayam di hatiku.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.